wahul abilai dekune jamana ni taro nikoti taro nakatok mengal turedo bunyi waktu nerek cubo berpuluh tahun kamu tersus lokal nyan angin tersus ya petualai kuna bayi sawah kon kombinat dol nak saya.